Tolong saya, kami usah lebih tercium atau lebih dapat memasak pejam mana, nampak macam ada jifat ye di temudia ciri nuelu mian barang kami na tolong saya cibah.